www.lunakita.my. Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: 1079.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
4: Alah, mengalah je lah. Baiklah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
3: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak,
5: eh korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
6: Kami Rakita Hati.
7: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
10: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
11: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
12: Kami Toko Kilat.
13: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
14: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
15: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
4: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
7: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Gangguan penghantaran melalui Strait Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan pemerdagangan global, termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama apabila kapal tangki minyak mencari laluan alternatif menurut Persatuan Perkapalan Antarabangsa Terkemuka. Jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu, dengan kapal tangki minyak menyumbang sebahagian besar peningkatan itu menurut Majlis Maritim Antarabangsa atau Baltic, iaitu BIMCO, pada Khamis. BIMCO berkata terusan itu mengendalikan purata 38 lintasan sehari tahun ini hampir kepada kapasiti maksimum antara 36 hingga 40 transit harian. Perubahan laluan itu berlaku ketika gangguan berterusan di Selat Hormuz, laluan utama perdagangan tenaga dunia yang dikawal Iran selepas bermulanya serangan Amerika Syarikat Israel pada penghujung Februari. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
8: Kita stop update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
7: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jumaat penuh barakah hari ini 22 Mei 2026. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dapat menjalankan tugas-tugas seperti sedia kala dengan lebih cemerlang, memberikan produktiviti yang baik dalam kehidupan kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Atau di sini akan menemani anda sampai satu tengah hari nanti. Jom kita kick off dulu dengan Chanel dari Thailand sebelum kita kongsikan cerita kita stok kejap lagi. Let's go!

Rahman Podolski dengan Tiba-Tiba di Zolit Rakita. Atoy di sini menemani anda dan kita nak kongsikan cerita kita stok yang pertama. Kita ada cerita tentang Aina Abdul yang katanya merancang cafe hopping di seluruh negeri untuk dekati peminat-peminatnya. Dan Aina Abdul sudah biasa buat persembahan santai dekat cafe dan juga bar sejak daripada zaman gignya lagi. Dan persembahan di cafe ini adalah sebahagian daripada proses rebranding dirinya untuk era seni baru. Dan dia merancang untuk bawa konsep ini ke seluruh negara bagi mendekati peminat di setiap pelosok negeri. Dan cafe hopping ni sebenarnya adalah satu trend yang memang kita akan pergi daripada satu cafe ke cafe yang lain untuk kita mencuba makanan, minuman, ambil gambar dan enjoy suasana setempat. Tapi untuk Aina Abdul, dia nak gunakan inisiatif ini untuk mendekati para peminatnya. Maybe dia akan jadi satu inisiatif yang cukup bagus eh. So good luck kepada Aina Abdul. Jom kita layankan sekarang ini Sumpah dari Aina Abdul, Solid Rakita.

Zul Irwah Kita bersama Atoy di sini. Cerita seterusnya dalam Kita Stok hari ini, kita ada cerita tentang Zain Akal yang kembali dengan single terbaru berjudul Niat, yang merupakan sebuah lagu yang menyentuh soal cinta, trauma dan rasa takut untuk membuka hati selepas melalui pengalaman hidup yang memeritkan. Dengan melodi santai dan susunan muzik yang minimal, Niat membawa pendengar menyelami perasaan seseorang yang mula mempersoalkan keikhlasan dalam hubungan. Antara lirik yang paling mencuri perhatian, apa niat dalam hati, benarkah aku kau cari, atau cuma mahu isi kekosongan dalam hati. Wah, benda ni cukup relatable untuk ramai pendengar dan saya yakin perkara tu. Good luck kepada Zain Akal untuk karya yang terbaru. Anda kata anda dah mendengarkan Niat, berikan pendapat anda untuk kita mainkan lagu ini banyak kali di Rakita. Jom kita layankan KOI Twi Karma. Let's go.

Kota memujuk dari Iqbal M di Zonlit Rakita. Kita nak bawakan satu lagi cerita dalam Kita Stok hari ini berkaitan dengan latihan Pesta Pora Malaysia yang akan berlangsung pada 15 Ogos 2026 di Stadium Hoki Nasional. Bila kita bacakan komen dekat poster ni, ada seorang pengguna media sosial bernama Azarina. Dia kata, "My bad, penat my sis battle berjam sebab ingat line up padu macam last year. Who wants to buy my tickets?" Alamak. Daripada Definitely Fat, dia kata, "Main jiwa line up ni kan." Apapun, respon yang paling utama adalah kita tengok latihan Pesta Pora Malaysia kali ini tidak se-hype pada tahun lepas, since ketika tu ada Sheila on 7 perform. Tapi apapun, minat orang masing-masing, minat orang lain-lain, mungkin ada yang pergi untuk tengok act yang korang minat. Siapa main act yang korang minat yang buatkan korang pergi latihan Pesta Pora kali ini? Sebab yang tertulis kat sini ada Tulus, ada Romantic Echoes, ada Roma Irama Soneta dan juga Malik and Essentials, ada juga Nadif Basalama, Aziz Harun, Aisyah Retno, ada Kugiran Masdo, Gerhana Sekar Cinta, Mahalini, Insomniac, Fugo, Bernadia, Juicy Lucy. Yang mana satu yang buatkan anda hadir? Boleh kongsikan bersama dengan kami di rakita.my. 107.9.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now, pay later. Beli dululah, bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Korang main denim,
6: kau pun nak main denim.
5: Korang cari kepala kain,
6: kau pun nak cari.
5: Korang main bandar,
6: kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik, tolonglah dengan FOMO.
6: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang,
5: abaikan keperluan.
6: Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

Stay tune guys. Next hour kita ada sembang lead dan hari ni kita nak sembang satu perkara yang best untuk kita bincangkan, which is tentang perjalanan yang korang lalui untuk dapatkan kerja korang sekarang. Kita akan borak panjang kejap lagi di jam yang terbaru. So jangan pergi mana-mana. Stay tune di Rakita 107.9 dan juga boleh live stream di rakita.my.

0: doorway to a world we know nothing about.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari

0: nak share dalam Sembang Lit. Rakita 107.9.
1: Selamat datang diucapkan kepada korang yang baru saja tune in ke Rakita 107.9. Atoy di sini akan temani anda sampai satu tengah hari nanti, dan sekarang kita sedang bersembang dalam Sembang Lit. Hari ini kita ada satu topik berkenaan dengan jalan yang korang lalui untuk dapatkan kerja sekarang. Ini based on satu posting yang dibuat dekat Rakita, yang mana kita dapat tengok 1/3 graduan terperangkap dalam pekerjaan yang tidak setara dan gaji rendah. Menurut laporan Pemantau Ekonomi Malaysia 2026, lebih 1/3 pekerja berpendidikan tinggi di Malaysia kini bekerja dalam bidang yang tidak sepadan dengan kelayakan mereka. Adakah anda melalui perkara yang sama? Boleh kongsikan bersama dengan kami sepanjang jam ini. Jom kita kick off dulu jam ini dengan The Times, Wanita Sulit Rakita.

Zolik Rakita di 107.9. Kita tengah sembang dalam sembang lead di jam ini berkenaan dengan kerja yang sedang anda lakukan sekarang ini. Bagaimana perjalanan mendapatkan pekerjaan ini? Adakah mengikut stigma masyarakat yang seperti biasa, bila sambung study kena end up jadi apa yang korang belajar? Contohnya, kalau belajar jadi cikgu, nanti kerja jadi cikgu. Kalau belajar ambil account, kemudian kerja jadi accountant. So, wujudnya perdebatan, kos apa yang penting dan tak penting. Share perjalanan kerjaya korang dan macam mana jalannya. Lepas ni saya akan sama-sama bacakan untuk kita kongsikan pandangan kita di Zolik Rakita dalam Sembang Lead hari ini. Tapi relax, kita layan dulu payung teduh menuju senja Zolik Rakita.

Nakal Nas dengan menang di Zone Lead Rakita. Sembang Lead, kita nak teruskan dengan perkongsian tentang cerita bagaimana seseorang yang memegang Master in Law involve dalam dunia seni. Charmaine Alexander kongsi cabaran membahagikan masa antara kerjaya peguam, pengajian master dan pertandingan Dewi Remaja yang buat dia penat mental dan fizikal. Rutin hariannya sangat padat, bekerja dari 9 pagi hingga 6 petang, kemudian terus ke kelas master di Shah Alam sehingga lewat malam hampir setiap minggu. Charmaine tekankan kekuatan mental adalah sebagai kunci utama untuk terus bertahan dan capai impian sambil menerima ucapan tahniah daripada netizen. Tahniah juga kita nak ucapkan kepada Charmaine Alexander. Mungkin ini boleh dijadikan sebagai contoh terbaik kepada anak muda di luar sana bagaimana untuk mengimbangi di antara kehidupan profesional dan juga minat dalam dunia seni. Kita juga ada satu perkongsian daripada Johari berkenaan dengan pilihan dalam kehidupan. Sama ada nak ikut belajar kemudian bekerja dalam bidang yang sama ataupun pilih bidang yang berlainan daripada apa yang dipelajari ketika zaman pengajian. Kita akan dengarkan di penghujung jam ini nanti. Stay tune di Rakita 107.9. Kita layankan Elite, Not Good Anymore. Let's go.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita Presents.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Presents Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
8: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
7: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
8: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
7: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
8: Saya Razif Salimin.
7: Saya Aral Umar.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
11: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
10: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?

Rakita 107.9 untuk anda yang masih lagi belum follow social media rakita.my. My follow lekah sebab ada banyak konten kita sediakan, antaranya seperti ini.

Itu dia konten berkenaan dengan tribute to Michael Jackson. Nah, sempena dengan movie Michael yang baru-baru ni ditayangkan dan mendapat perhatian, kita juga cuba untuk bawakan Michael dalam versi lebih lokal. Boleh check out lagi banyak konten kita sediakan di social media rakita.my. Kita ada Facebook, Instagram, laman X, Thread dan juga TikTok rakita.my. Special untuk anda semua yang setia menyokong 107.9. Pagi.

0: Okay guys, sebelum kita tutup tirai Sembang Lit untuk hari ini dan juga untuk minggu ini, kita nak dengarkan satu perkongsian daripada Johari berkenaan dengan pilihan dalam hidup. Johari, apa pendapat awak tentang pilihan yang kita buat dalam hidup kita?
1: Pada akulah kan, pilihan dalam hidup ni kita yang buat sendiri. Yang penting, minat. Bila kita minat satu-satu benda tu, kita akan buat betul-betul. Pada aku senang, apapun kesan yang kita dapat dari pilihan yang kita buat tu, kita yang tanggung. Kita yang handle. At least, kalau kita minat benda tu, kita dah ready dah nak tanggung apa kesan dan akibat dia.
0: Yap, saya agak bersetuju dengan pendapat itu. Bagaimana dengan anda? Adakah anda juga berpendapat yang sama? Boleh kongsikan di social media rakita.my. Kejap lagi, kita ada ritma pilihan. Stay tuned, 107.9.

0: Best cover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood?
5: Rakita kan ada ritma pilihan.
6: Request je ikut mood dan tema.
0: Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9.
7: Playlist Ritma Pilihan hari ini, kita akan mainkan lagu-lagu yang korang rasa sangat relatable dengan perjalanan hidup korang. Kejap lagi kita akan sama-sama kongsikan cerita daripada korang semua, pendengar-pendengar setia Rakita. Kita kick off dulu dengan Cat's Eye, Pinky Up, Solid Rakita.

Rakita 107.9 mesti ada satu lagu yang bila korang dengar, korang merasakan dia sangat relatable dengan apa yang korang sedang lalui dalam kehidupan korang sekarang. I mean, situasi semasa. Saya memilih lagu Sang Penikam daripada Noh Saleh, yang bila mana saya dengar lagu tu, dia sentiasa mengingatkan saya yang di sekeliling kita ramai je orang-orang yang menikam kita dan menarik tikaman itu perlahan-lahan supaya kita tak terus mati, tapi kita rasa sakitnya dulu dan terseksanya dengan apa yang mereka lakukan itu. Itu pilihan saya. Pilihan anda bagaimana? Boleh kongsikan di social media rakita.my. Jom kita layankan dari Noh Saleh. Rakita 107.9. Da.

Rakita 107.9. Baru saja anda layankan Perry dengan Too Much di Zonlit Rakita. Kongsikan apa lagu yang boleh dijadikan sebagai highlight perjalanan hidup korang setakat ini. Saya akan tunaikan permintaan lagu anda dan juga cerita daripada anda. Kita nak dengarkan selepas ini. Kita layankan dulu Auji dengan Tunggang Langgang. Hai, ada ke orang yang tunggang langgang hidupnya sekarang ni? Mungkin ada. Sharekan di social media rakita.my. Let's go.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan Rakita di 107.9. Masih lagi ada Atoy di sini nak kongsikan satu perkongsian daripada Auni. Dikata ada satu lagu ni, dia macam ngam betul dengan kehidupan yang sedang dilaluinya sekarang. Jom kita dengarkan apa cerita dia, Auni.
1: Kalau hidup aku sekarang ni jadi satu lagu kan, aku rasa aku pilih Fix You kot. Bukan sebab nak cakap hidup aku teruk sangat. Cuma lately rasa macam penat sikit. Tapi dalam masa sama kena nampak okey depan orang. Lagu tu macam tenang je, tapi dalam dia berat. Terima kasih Rakita.
0: Sama-sama Auni. Kalau penat, berehatlah. Sambil tu kita layankan Coldplay dengan Fix You. Terima kasih kerana share, Auni. Let's go. When you try.

semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
2: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
0: Teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9.

0: Rakita 107.9 menghasilkan sesebuah karya lagu itu menggunakan teknologi artificial intelligence ataupun AI. Sama ada ia memberi kesan yang baik ataupun tidak. Ada respon balas daripada AG Coco.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
0: Anda bersetuju ataupun tidak tentang penggunaan AI sepenuhnya dalam penghasilan karya lagu? Anda boleh dengarkan podcast ini secara penuh Bob bersama dengan tetamu istimewanya AG Coco dalam Rakan Muda Presents Bob Culture episod yang terbaru. Boleh check out di platform YouTube rakita.my.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: menerima menghadap beliau dan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar di Istana Alam Shah Kelang. Amiruddin berkata beliau turut membentangkan perkembangan pakej pengukuhan daya tahan Selangor yang dirangka bagi membantu rakyat dan sektor perniagaan terkesan akibat krisis di Asia Barat. Pada 16 April lalu, Amiruddin melancarkan pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa 1 dengan memperuntukkan RM130.42 juta ringgit sebagai langkah jangka segera dan sederhana untuk membantu rakyat serta industri menghadapi krisis tenaga global. Pakej itu antara lain bertujuan mengukuhkan keterjaminan bekalan makanan dan mengurangkan kos sara hidup rakyat selain mengawal inflasi daripada meningkat secara keterlaluan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
1: Ha, awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
2: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar lapar ke tu?
1: Yes, bermula sekarang.
2: Rakita 107.9.
0: Tiga tempat makan seperti biasa kita akan kongsikan bersama dengan anda, pendengar-pendengar setia Rakita di 107.9. Tapi sebelum itu, jom kita kick off dulu jam ini. Insomniacs dan juga Yoni Boy bersuara. Let's go.

0: Rakitan 107.9, jom tak sabar rasanya saya nak kongsikan tempat makan yang pertama ini, yang mana merupakan tempat makan yang cukup istimewa. Kenapa istimewa? Sebabnya dia punya nama kedai adalah Nyok Legend. Dia ada satu air kelapa yang mengasyikkan. Jom kita dengarkan review dari Darussalam Tak.
1: Ini dia pot makanan utara best dekat Kajang. Mereka ni memang famous lah dengan laksa, kelapa jelly lagu ni. Dan juga macam-macam jenis sup utara. Kebanyakan orang Kajang Bangi mesti tahulah pot ni. Nyok Legend nama dia. Lokasi dia betul-betul dekat sebelah.

0: ada aroma minyak bijan, lepas tu dah ada rasa masin-masin dekat ujung. Memang best. Untuk set udang sotong, dia dapat sekali sup macam ni. Kalau korang tak nak makan nasi, boleh order dia punya Indomie. Jadi korang boleh pilih lah, nak makan dengan telur mata saja pun boleh, atau nak yang special, makan dengan chicken tenders. Tapi kalau korang nak yang luar biasa, ambil yang macam aku makan ni. Ada chicken tenders dengan chicken wing sekali. Selain pada tu, bakso pun ada. Rasa dia pun tak mengecewakan tau. Jadi orang-orang Kajang Bangi teringin nak makan ayam geput, boleh singgah dekat Ayam Geput Tok Mat, Bandar Seri Putra.
1: Ha, dua dah makanan yang heavy, orang kata heavy meal yang kita dah kongsikan. So lepas ni kita nak borak pasal kudak-kudak pula lah. Okay, Mafiz bersama dengan Otam Senandung. Solid Rakita.
2: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafiz featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: Seperti yang dijanjikan, tempat makan seterusnya ni bukanlah tempat makan, tapi dia jual hidangan kudap-kudap. Tapi unik-unik hidangan kudap-kudap dia. Jom kita dengarkan review dari Darussalam.
1: Wah, perkara crispy. Assalamualaikum, Kak.
2: Assalamualaikum.
1: Wah, ni menarik lah, Kak.
2: Haa, ni perkara crispy kita.
1: Oh, makan dengan nasi ke macam mana?
2: Makan dengan nasi boleh, ratah pun boleh.
1: Oh, ratah pun boleh?
2: Nasi panas-panas memang ada tester, boleh rasa ni kita punya perkara crispy.
1: Oh, gini. Wah, menarik ni.
2: Ni memang crispy sangat.
1: So dia ada kacang, ada dengan bawang putih sikit, goreng.
2: Dia goreng spicy. Udah so, pedas sikit.
1: So bekal macam ni RM6. Okey ni. So selain benda tu ada jual macam-macam juga ni.
2: Best seller kita pun krepek bawang kita.
1: Oh ni krepek bawang. Krepek. So ni dekat Raya Haji ni.
2: Raya Haji ni.
1: Boleh datang beli kat sini ni. Ni keropok bawang.
2: Oh. Lain dia punya lain
1: Selalu besar-besar kan. Ini dia kecil comel-comel macam ni lah. Lepas tu ada bawang goreng ke ni. Bawang putih goreng.
2: Ha.
1: Makan macam tu saja ke ni?
2: Rata
1: gitu je. Oh, tak pahit?
2: Tak pahit.
1: Okey.
2: Ini peria.
1: Tak pahit ke ni?
2: Tak.
1: Semua jual yang pahit-pahit ni sebenarnya?
2: Tak. Kita jadikan dia makanan supaya kudap-kudapan.
1: Peria. Selalu orang makan peria ni pahit.
2: Dan ramuk sangat. Crispy.
1: Okay. Kita kena cuba juga ya. So, yang best kat sini kau orang boleh cuba. So, minta cuba. Akak ni boleh try. Sedap pun beli kan?
2: Betul. Ni.
1: Oh, betul lah. Tak pahit garing. Lepas tu ada juga serunding daging. Daripada ni, oh, Kampung Laut Kelantan. Ni famous ni. So ada apa lagi ni, Kak?
2: Ini ada kerepek pegaga. Ni kerepek
1: rare-rare ni akak jual ni. Dia peyek lah.
2: Peyek. Sedap sangat, crispy sangat.
1: Akak ni jual banyak yang crispy-crispy.
2: Crispy.
1: So ni buka sampai bila ni, Kak?
2: Kita buka daripada 19 hari bulan Mei. Sempena Hari Raya Haji dan cuti sekolah.
1: Oh.
2: Sampai 7 hari bulan 6 nanti. Di Ion Alpha Angle, Wang Semaju. Booth kita depan KFC.
0: Aeon Alpha Angel Wang Semaju. Go check it out guys. Kudap-kudapan dia unik-unik kan. Alright, jom kita layankan di Zulik Rakita hari ini. Dominic Fight Baby Doll. Let's go.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai

0: anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Dan nak tahu banyak lagi cerita tentang scene lokal negara kita bersama dengan Bob dan juga Heidi dalam Indie Ground bermula jam 3 petang hingga 7 petang. Eksklusif untuk anda semua di Rakita 107.9.

Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua sudi lepak bersama dengan saya hari ini. Selamat berhujung minggu. Pastikan hujung minggu anda diisi dengan program-program ataupun perkara-perkara yang berfaedah. Kalau ada family kan, kita spend time dengan family. Kalau ada kawan-kawan, kita buat aktiviti-aktiviti yang best, menyihatkan dan berfaedah. Okay? Apapun, pastikan anda menjaga kesihatan dan keselamatan diri anda di mana saja anda berada dan apa saja anda lakukan. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa untuk check out social media rakita.my dan juga boleh usha-usha saya dekat social media Atoi Tauhid, ATOITOHET. Sampai jumpa lagi. Terus lepak di Rakita 107.9. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
2: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Dengarkan sekarang hanya playlist terbaik, terkini dan trending di Jukebox kita dan jam ini hingga 4 petang nanti. Semua dalam Jukebox kita. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: Rakita 107.9.
1: Anda sedang dengarkan Jepos kita, Rakita 107.9, dan stream secara online di rakita.my.

0: korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
1: Sambil-sambil buat kerja tu, apa kata tune in Rakita sekarang? Hanya lagu-lagu yang kami akan mainkan sepanjang jam ini dalam Jukebox Kita. Rakita 107.9.

0: www.mr.my.
1: Will I see you on the other side? Mm-hmm, dah tiba masa untuk aku catch this flight.

0: ke semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go. Selamat datang ke Rasa Muda Present. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dulu lah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barangan kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Orang main denim,
6: kau pun nak main denim.
5: Orang cari kepala kain,
6: kau pun nak cari.
5: Orang main bandar,
6: kau pun nak main bandar. Nak selam,
5: adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
6: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Hedy, jom kita borak sekarang ini berkenaan tentang satu latihan pesta katanya yang memang menjadi orang tunggu-tunggulah pasal benda ni.
1: Mm-hmm. Betul. Kalau korang nampak buah-buahan macam-macam colour, mesti kita akan teringat satu festival ni, which is Latihan Pesta Pura Malaysia yang akan berlangsung pada 15 Ogos 2026 di Stadium Hoki Nasional. Dan memang ada artis yang dia dah announce lah. Ada Tulus, ada Masdo, ada Fugo, ada Bernadia, Mahalini. Kalau korang nak tahu lagi, korang kenalah check out sendiri.
0: Alright, apa yang korang boleh expect? Kita ada 12 jam hiburan non-stop, ada macam-macam, katanya juga ada free air mineral. Jadi korang sentiasa hydrated lah waktu layankan pesta pora ini, latihan pesta pora. Alright, so nanti korang pergi, nanti jangan lupa flexing dengan kita orang. Kalau dah dapat tiket pun, terus flexing dengan kita orang. Wow, harga tiket dia. Kalau ada yang bajet-bajet lebih, boleh belanja lah Bob dan juga Hedy. Kita orang okey je. Alright. Alright, kita lagi cerita yang lain pula. Teruskan dengan kita 107.9.

0: guys, kalau korang hari ni mungkin pisang tak tahu korang nak pergi mana kan, asyik pergi tempat yang sama, ulang alik, mall yang sama, makan yang sama, hiburan yang sama. Mungkin korang dah rasa macam, oi bosannya, mungkin nak cari kelainan. Hedy, bagi dia orang satu tempat ni baik punya ni.
1: Petai belalang. Memang jarang-jarang lah gig on a Friday. But here's the thing. Jet Setra and Sunny Club sebenarnya diorang nak cari duit extra nak pergi somewhere. So diorang pun buat satu show nama Jet Club. It's actually a combination of like Jet Setra and also Sunny Club. So selain daripada diorang, ada Porcelain and also ada So Sawersa yang akan berlangsung pada Jumaat pada pukul 8. Eh, korang semua tiket cuma RM30. So yeah. Kalau korang tak tahu nak pergi mana, pergi Petai Belalang, guys.
0: Alright, so have fun malam ni, guys. Start 8 malam dan show habis sampailah waktu lebam. Nak tahu korang kena pergi lah. Alright, kejap lagi kita ada cerita berkenaan tentang siapa yang suka emo-emo ni. Kejap lagi, okay? Kita sekarang kita 107.9.

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.
2: 8

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Kita biasa dengar, aku dah bayar lah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
7: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
6: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
7: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
6: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
7: Saya Razif Salimin.
6: Saya Aral Umar.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: single Rakita.my dan juga anugerah lagu indie, di mana pada tarikh 24 Mei ada something yang korang tunggu-tunggu bakal terjawab.
1: Betul, and the countdown starts now. Lagi 2 hari kita akan announce Top 90 Anugerah Lagu Indie tahun 2025. Jadi, kita akan ada 30 lagu rock, kita akan ada 30 lagu pop, and also kita akan ada 30 lagu hip hop, guys. Jadi, jangan lupa Ahad ini stay tune untuk Anugerah Lagu Indie Top 90, guys. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.
2: Wahai gadisku, Laila.

0: Bersama Bob dan juga Heidi dekat sini guys. Selepas ini kita nak sambung lepak, kita nak borak dalam Pop the Con. Tempat kita nak borak tentang filem, series, apa lagi, teater, trailer, poster. Asalkan gambar itu bergerak, semuanya kita borak dalam Pop the Con.
1: And this time around we're bringing something special to you guys daripada tanah Melayu kita sendiri, alright? We're gonna talk about filem cerita rakyat. Cerita apakah itu? Stay tune bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: yang suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Movie apa eh sekarang tengah best nak layan?
5: Jom dengarkan Pop The Con dalam jam ini berRakita 107.9.
6: Terima kasih kepada korang semua. Lepas lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat Siri, guys. Kita nak borak-borak Pop The Con dengan korang semua. Alright, kita ada nak borak tentang apa, Heidi, ni?
0: Betul, hari ni kita nak borak tentang filem cerita rakyat yang menjadi pilihan. Contohnya macam kita ada kan, Bawang Putih, Bawang Merah lah, Dayang Senandung lah, dan juga lain-lain. Tapi specifically for today, nak tahu cerita apa? Stay tune bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: Hari ni guys, Pop the Corn, kita nak borak pasal filem cerita rakyat. Kalau you Hedy, you punya favorite cerita rakyat apakah ia?
1: Mestilah Puteri Gunung Ledang, Bob.
0: Okay,
1: mestilah Puteri Gunung Ledang.
0: Okay, sebuah cerita cinta yang tak kesampaian, eh? Okay, dan juga kita tahu lah sekarang ni tengah hype pasal Puteri Gunung Ledang. So, selain daripada Puteri Gunung Ledang yang you rasa macam perlu difilmkan, perlu ditetakan, you rasa siapa?
1: Kalau saya nak cakap yang tak perlu ditetakan, boleh tak?
0: Oh, yang tak perlu ditetakan, apa?
1: Yang tak perlu ditetakan, rasa batu belah, batu bertangkup lah. Rasa tu brutal sangat cerita tu. Kalau you pun macam mana?
0: Kalau saya rasa saya nak filmkan macam Pak Pandi, tapi perspektif yang selalu kita beri Pak Pandi ni macam orang yang dungu kan. Tapi saya nak lebih kepada, kalau saya filmkan like macam nampak dia seorang yang saja-saja dungukan diri dia untuk melihat kedunguan dunia sebenar. Begitu lah.
1: Baik, kita kena ramai ya orang macam tu. Orang kata diam-diam berisi. Alright, kita akan borak lagi tentang Puteri Gunung Ledang sebab dia tengah hype. Selepas ini kita nak cakap pasal revival. So stay tune bersama kami hanya di Rakita 107.9. Wait, wait. Now budak-budak

0: Alright guys, Bob the Con, Bob dan juga Hedy dekat sini borak-borak tentang cerita rakyat punya tema hari ini. Of course, tengah hype sekarang ini Puteri Gunung Ledang. Okay, teater yang akan dipentaskan. So, kita dah tahu siapa yang bakal jadi Puteri Gunung Ledang, siapa yang bakal jadi Sultan Melaka, siapa yang bakal jadi Hang Tuah, semuanya telah pun di-reveal kan. So, kita nak baca juga warga-warga netizen kita yang bercakap tentang Puteri Gunung Ledang.
1: Betul, back then it was PGL, tapi sekarang ni is PGLTM, because it's Puteri Gunung Ledang the musical. So daripada Hanafi underscore MJ, dia kata dia dah dengar lah interview Datin Tiara ni kan. So katanya first show is on the 31st of October, 31 April 2010 kan. Location dia dekat Jeffrey Chia Performing Arts Center in Sunway City, KL. And total show ada 23 show with the capacity of 1200 seat per show. And tiket mungkin akan dijual pada pertengahan bulan Jun. We have another user as well yang dah pernah pergi dua-dua persembahan ni daripada Janua Haikal. Dia kata kalau Puteri Gunung Ledang the musical ni keluar, tolonglah pergi support, sebab dia dah tengok semua persembahan top notch. And kalau korang tak pernah tengok teater, this is the right time for you to go and watch, sebab production PGL adalah sangat mega meticulous and it is super duper worth it.
0: Alright, itu dia antara feedback warga-warga netizen bercakap tentang Puteri Gunung Ledang the musical ini. Yang diorang cakap ni yang waktu hari itulah yang first punya. Yang kita tunggu yang terbaru ini, yang kita tengok pemilihan telah pun dibuat. So kita tengok efek dan juga impactnya macam mana, sama-sama kita nantikan. Okay, majulah teater untuk negara.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dan legenda.
1: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
4: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
6: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
7: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
8: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
7: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran kita yang selamat dan juga sihat.

0: Guys, jangan lupa untuk korang stay update dengan media sosial Rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie, di mana pada tarikh 24 Mei ada something yang korang tunggu-tunggu bakal terjawab.
1: Betul, and the countdown starts now. Lagi 2 hari kita akan announce Top 90 Anugerah Lagu Indie tahun 2025. Jadi, kita akan ada 30 lagu rock, kita akan ada 30 lagu pop, and also kita akan ada 30 lagu hip hop, guys. Jadi, jangan lupa Ahad ini, stay tune untuk Anugerah Lagu Indie Top 90, guys. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, selepas ini melangkah untuk kasih settle. Hedy, kita nak kasih settle apa petang ni?
1: This time man, kita nak main jiwa sikit lah. Because kita nak kasih settle tentang soundtrack-soundtrack kehidupan. Alright, jangan ke mana-mana. Hanya bersama kami di Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
2: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
0: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama apa saja topik yang tengah trending sekarang ni.
1: Rakita 107.9.
5: Terima kasih guys. Jumpa lagi dengan Bob dan juga Heidi untuk petang-petang ni. Kasih settle. Hari ni kita nak borak pasal sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan kita semua. Iaitu berkenaan tentang music.
0: Betul. And not just any music, Bob. We're going to talk about, you know, those kind of music that makes you feel like you are the main character in a certain movie of your own life. Okay, kalau korang nak tahu tentang soundtrack kehidupan, stay tune with us. Jangan ke mana-mana. Hanya di Rakita 107.9.

0: Kasih Settle, hari ni kita borak berkenaan tentang music, soundtrack kehidupan. Selain itu juga music berperanan untuk, you know, time machine ataupun memory, okay. Banyak juga orang gunakan music sebagai untuk mengenang masa-masa lalu diorang, dia macam diorang dengan seseorang, diorang dengan suasana. Macam you, ada tak, Edi?
1: I ada, Bob. Tapi kan, macam kadang-kadang anak I tak nak dengar lagu tu sebab dia ingatkan I tentang memori-memori yang sedih lah, Bob.
0: Okay.
1: Kalau you, you ada tak lagu yang bawa you ke specific timeline ataupun macam it brings you to a specific message maybe? Ada tak lagu-lagu macam tu?
0: Umur I 9 tahun, first I dengar lagu ni dekat TV, I think. Terus I minat OAG.
1: Wow.
0: Di samping brother-brother seperti sepupu-sepupu yang besar-besar ni memilih rock kapak, memilih jiwang leleh sebagai pilihan utama, tapi I memilih ini dan mereka kecam I. Tapi biarlah, this is my memory, this is my soundtrack kehidupan. Let's go, gang. 60s TV, Rakita 107.9.
2: This song is called

0: Alright guys, selain music sebagai you know, nak menyampaikan nostalgia, nak menggambarkan tentang sesuatu keadaan kan, juga music ni sebagai pengantara untuk menjelaskan perasaan kita, especially time-time kita tak tahu nak explain perasaan kita tu macam mana ni.
1: You tahu, macam tadi kan I beritahu you kan, macam ada satu lagu tu yang memang I tak nak dengar because it takes me to a very specific memory kan. Because macam dia ada satu perasaan ni tau yang hanya wujud bila lagu tu tengah play. And for me, lagu tu, you know what, I just want to be honest lah dengan korang semua kan. It's Laila's Launch lah, lagunya yang berjudul Perindu. Sebab waktu lagu ni kan, I was like thinking about macam my late father. And then macam dia ada rasa rindu tu macam tempat yang kita tak pernah pergi tau. So lagu-lagu yang bagus ni kan, macam they don't just sound good, they articulate emotions tau. And I feel like macam that is the most underrated part about music, you know, like because music, it's supposed to like macam it doesn't really change your life necessarily. Kadang-kadang macam dia boleh ubah how your life feels. So yeah, kalau boleh lah I nak request kan, buat boleh tak main lagu Laila's Launch Perindu tu.
0: Alright, kita bagi sekarang ni untuk Heidi. Ini dia Laila's Launch Perindu. Let's go gang.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
6: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita Ramai.

0: Guys, jangan lupa untuk korang stay update dengan media sosial Rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie, di mana pada tarikh 24 Mei ada something yang korang tunggu-tunggu bakal terjawab.
1: Betul, and the countdown starts now. Lagi 2 hari kita akan announce Top 90 Anugerah Lagu Indie tahun 2025. Jadi, kita akan ada 30 lagu rock, kita akan ada 30 lagu pop, and also kita akan ada 30 lagu hip hop, guys. Jadi, jangan lupa ya, Ahad ini stay tune untuk Anugerah Lagu Indie Top 90, guys. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, settle untuk kita punya kasih settle. Jangan lupa boleh bagi tahu kita orang definisi music untuk diri korang. Tag kita orang di rakita.my. Kejap lagi, sejam yang tahi. Di Indigram kita ada apa ni, Hedy?
1: Kita ada Gelanggang Rakita, di mana kita akan ceritakan berita-berita yang menarik tentang sukan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Bob dan juga Hedy di Indigram.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sedang berada di fasa akhir untuk memperkenalkan skim wajib tayang 3.0 yang lebih dinamik bagi mengimbangi keperluan tayangan filem komersial dan filem festival di negara ini. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmi Saifuddin Muttalib berkata, draft dasar baru itu kini dalam rangka akhir untuk dibentangkan kepada Menteri Komunikasi, Dato' Fahmi Fazil, bagi mendapat kelulusan selain memastikan ia tidak menjejaskan perniagaan pengusaha pawagam. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
7: Dengarkan sekarang Gelanggang Rakita 107.9.
6: Terima kasih kepada korang semua. Masih lagi lepak Bob dan juga Hedy dekat sini untuk sejam yang terakhir. Di mana sejam yang terakhir ni kita nak borak-borak dengan korang untuk cerita-cerita sukan.
0: Betul, kita akhirnya masuk ke Gelanggang Rakita dan kita ada berita tentang sepak takraw World Cup. Kalau korang nak tahu, korang jangan ke mana-mana. Okey, teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: kembali di Gelanggang Rakita bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground. And Bob, kita ada berita tentang takro.
1: Malaysia ke suku akhir, guys, menang dengan penuh bergaya 3-0 ke atas Myanmar. Okay, ni memang berita yang akan bagi kita semangat sikit lah. So, Malaysia ni secara ofisialnya muncul juara kumpulan B untuk sepak takro World Cup selepas tim regu kita tapau Myanmar 3-0 dekat Stadium TT Wangsa. So chemistry tim negara kita ni memang nampak lain macam sikit. Ramai yang puji pasal servis yang padu, gulungan yang baik, dan crowd pun memang menyumbang lah dari segi memberi moral support. So kemenangan ni juga akan jadi advantage yang sangat-sangat besar untuk Malaysia untuk ke peringkat seterusnya. Alright, ramai juga dah cakap pasal potential final run kalau momentum ini terus maintain, guys. Lepas ni Malaysia, negara kita akan berdepan dengan Jepun. Hurrah! So pada suku akhir nanti. Alright, semoga baik-baik aja untuk tim negara kita.
0: Baik, selepas ini kita ada berita tentang kita nak tengok siapa yang comeback ni untuk Piala Dunia 2026. Alright, stay tune bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: kita bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground. And kita ada berita tentang football.
1: Alright, di mana kita ada salah seorang legend ni buat comeback untuk Piala Dunia 2026 mewakili pasukan Jerman, tak lain tak bukan goalkeeper yang sentiasa disebut-sebut sampai orang gelarkan The Legend Returns, Manuel Neuer, yang telah pun dikatakan dipanggil ke skuad Jerman untuk World Cup 2026 ni, sekaligus membatalkan status persaraan antarabangsa dia waktu Euro 2024 kalau kita ingat dululah. Dan ini bukan sekadar dia dipanggil tau, dia juga diberikan tanggungjawab untuk jadi goalkeeper pilihan utama walaupun sekarang umur dia dah mencecah 40 tahun. Okay, so mengikut pelatih Jerman ni, dia percaya dengan leadership dan juga pengalaman yang ada daripada Neuer ni akan membuatkan nilai tambah untuk pasukan Jerman. Okay, so kita wish good luck walaupun berusia 40 tahun. Mana tahu ini adalah satu yang menarik untuk kita tengok pada World Cup 2026.
0: Alright, up next kita ada khas untuk peminat-peminat Pokemon, untuk peminat-peminat TCG especially. Alright, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Stay tuned.

0: Alright guys, untuk gelanggara kita juga, kita nak borak-borak dengan korang untuk dunia-dunia gaming. Kepada korang yang peminat-peminat Pokemon untuk TCG, kita ada cerita ni.
1: Betul, Pokemon TCG Live sekarang officially dah launch mode baru dia, which is build and battle. Basically, dia paksa player bina deck daripada random cards instead of guna deck sendiri yang memang dah OP lah. So every match dia memang random, dia lagi chaos sebab korang memang kena fikir strategi tu on the spot. Kepada peminat-peminat Pokemon kan, dia sama macam Nuzlocke. Kalau korang tahu, it's a strategy yang korang kena tangkap Pokemon memang on the spot. So yeah, it's nice to see that, you know, this new launch mode ni dia dah masuk ke dalam Pokemon TCG Live. Honestly, ramai player suka sebab dia lagi balance and dia lagi beginner friendly compared to like macam rank, and konsep dia low-key macam sukan jugalah. Dia bukan sekadar siapa yang ada setup paling gempak, tapi siapa yang paling cepat adapt dengan strategi yang paling berkesan.
0: Alright guys, so harap korang enjoy, dan nanti kalau korang ada try this all Pokemon TCG Live, korang tag kita orang, okay? Rakita.my, teruskan Rakita 107.9.

Guys, jangan lupa untuk korang stay update dengan media sosial Rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie, di mana pada tarikh 24 Mei ada something.

tahun 2025. Jadi, kita akan ada 30 lagu rock, kita akan ada 30 lagu pop, and also kita akan ada 30 lagu hip hop, guys. Jadi, jangan lupa Ahad ini stay tune untuk anugerah lagu indie top 90, guys. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: aku kita pejam tak celik-celik, itu masalah. Alright guys, so ini dia masa untuk kita say goodbye, di mana kita nak melaporkan tirai untuk Instagram pada minggu ini. Kita akan sambung lagi lepak kita pada minggu depan, Isnin sampai Jumaat, timing yang sama, 3 petang sampailah 7 petang.
1: Tahu-tahu dah 7 malam, tahu-tahu kita dah tutup dah hari ini. Tapi itulah, seperti biasa kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama dengan kami daripada pukul 3 sampai 7. And also kalau korang tengah bawa kereta, bawa kereta elok-elok. Kalau korang semua macam tengah nak balik kerja ke apa, make sure hati-hati, lintas jalan, tengok kiri kanan. Tapi yang paling penting, check out on your friends. Jangan lupa untuk macam call korang punya family, tanya khabar apa semua kan. Kita akan jumpa pada hari-hari yang akan datang lah. Night semua, jaga diri dan jangan lupa untuk teruskan bersama Rakita 107.9. Bok lupa lah. Pantun.
0: Kita
1: lahir ke pantun.
0: Betul. Kalau sakit, makan ubat. Jangan buat sangkaan jahat.
1: Kalau dah tersepit, itu tandanya terjerat. Kalau dah penat.
0: Assalamualaikum. Bye-bye.

0: yang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
3: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Ras. Look what we done started. This street's quick to allow it. Throwback balling ballet. Bell bottoms dengan mallet. Gotta feel a summer classic. Situasi kalau drastic. Sini kasih drop dramatic. Perfect vision, surgeon lasik. Ditanya nak jadi apa, kena jadi masalah. Short call.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: www.mixcloud.my.
1: Well, I see you on the other side. Mm-hmm. Dah tiba masa untuk aku catch this flight. Mm-hmm. Apa yang jadi, dah jadi. Tak boleh ulang semula. Am I a hero or villain? Itu terpulang.

Rakita. Dengarkan sekarang TV show oleh Odelia Terza, lagu pop terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Kau pun nak main denim.
3: Korang cari kepala kain.
2: Kau pun nak cari.
3: Korang main bandar.
2: Kau pun nak main bandar nak selam.
3: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
2: Kita ni biar pakai selesa. Jangan ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang.
3: Abaikan keperluan.
2: Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
9: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
10: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
9: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
10: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
9: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
10: Saya Razif Salimin.
9: Saya Aral Umar.
10: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar

0: This is the end of the song.
1: Serious, ha?
2: Serious, wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu.
3: Semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
4: Rakita 107.9.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, Buka Cerita

0: di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
5: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
6: Stream secara online. Rakita.my.

Rakita 107.9. Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Rakita 107.9.

0: stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapar gitu.
2: Lapar.
1: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype.
3: Dari hidden gem
1: sampai spot yang tengah trendy.
3: Bukan tu je tau,
1: ada juga content foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
5: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
7: Eh, kau gila? Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit, ingat sikit.
7: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
6: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
7: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
6: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
8: Kami Inversion
6: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Eh, kereta belakang ni, corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
10: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
9: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
11: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau.
12: Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
13: Kami Bidadari.
14: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.

kena sangat ke aku ni? Sampaikan tergamak seorang lelaki cakap macam tu. I'm the last woman on earth that he would choose. Kalau ia pun dia tak suka dekat aku, tak payahlah hina aku macam tu sekali. Aku pun ada perasaan.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intrend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Serius ah?
8: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
9: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
8: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
9: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
8: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
7: Rakita 107.9.

0: mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV Mana-Mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
2: Serius ah?
3: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
4: Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Nak kumpul duit dulu ke? Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barangan kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
3: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Korang main denim.
2: Kau pun nak main denim.
1: Korang cari kepala kain.
2: Kau pun nak cari.
1: Korang main bandar.
2: Kau pun nak main bandar nak selam.
1: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
2: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang. Abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Serius lah.
5: Korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
6: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
5: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
6: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
5: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
4: Rakita!

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Rakita 107.9.

0: Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan, tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Aral Umar.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Serius ah?
4: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
5: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
5: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
4: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Serius ah?
3: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
4: Rakita!

0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu,
2: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Buang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Serius ah?
5: Serius, wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
6: Mana

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan

0: dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
1: Serius ah?
2: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu,
3: semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
4: Dengarkan sekarang Sold Out oleh GOTA, lagu rock terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yeah. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana.

0: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Teruskan mendengar Rakita. Frekuensi 107.7.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Serius ah?
4: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei.
3: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
4: Check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
3: Rakita.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Betul ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
5: 90 lagu,
4: semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
6: Rakita!

0: korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
4: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit, ingat sikit.
4: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
3: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
4: Sikit-sikit. Dah berlama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
3: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
3: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.
7: You used to call me on my. You used to, you

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Serius
3: Serius. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
2: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar Rakita. Yo. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
0: Stream secara online. Get this all up loud.

dengar sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa, dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me-time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Orang main denim.
6: Kau pun nak main denim.
5: Orang cari kepala kain.
6: Kau pun nak cari.
5: Orang main bandar.
6: Kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
6: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang. Abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
7: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
6: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
7: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
6: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
7: Saya Razif Salimin.
6: Saya Aral Umar.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
9: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?